Okay, ona gambere bakumweta Pius Kuruga Kibuku Igayaza. Na wagambira Giroho Radio ni ya kumanyisa webale mono msaja mkuru Pius. Ona gambere bakumweta Charles

0: Abaku kubona abonesa maka gawe nibenda gakuremesa
1: Simba Zime kuri
2: Hey Namani Hey
0: Eh Sofari